0: Wanji sebu. We bale kuuliriza tenga nakatandika kadongo kamu.
1: Iwocho woli.
0: Yes sebu.
1: Amaina ganga bani za wise wakalu ya Richardi.
0: Hmm.
1: Aso ken kubirizia bantu za ikalilo.
0: Yes sebu.
1: Na vite ende banada.
0: Hmm.
1: Na waikoke.
0: Yes sebu.
1: Na wampite kumwalo.
0: Yes sebu.
1: Buzi inge.
0: Aha.
1: Na mahua.
0: Yes sebu.
1: Na sololo.
0: Hmm.
1: Ngai kuminailo mkago uliku hizo.
0: Yes sebu.
1: Na mungalwe.
0: Na mungalwe.
1: Nukusaba kembo.
0: Kemba chaka kadongo kamu.
1: Kafero abemi kwano kumpe mkilabwe mpio.
0: Kafero abemi kwano.
1: Yes sebu.
0: Kale sebu. Sigalango uliku ngori uliriza.
1: Era pare.
0: Era tu wakata andika waka dongo kamu.
1: Elu woli.
0: Aha. Paka sawa ikumi.

bananga bakozi banange mwebalire nyo akemba bakera bakozi mwebale no mukuru Rod Fred Sebata kali kuchinana mnana katoneze mukaga busoga radio DJ Fanta is my name sitwe skira abolo yenge olistegera tukata mlera paka sawadi jakuba 10 tuli mukadongo kamu super anza kemba bulikenku akabaka kadongo kamu bulirwa sande nina wana kemba kendi kwendo kuwa baketa ebikadde byaffe ebikadde byaffe n'omukyala wamweta Madina na Chiwala wogo gwakuwuliriza ogwagwakuwa kadongo kamu gwembaleterwa lebaleta balweta ebikadde byaffe n'omukyala wamweta Madina na Chiwala